97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar mengembirakan kali ini ya dari tim nasional voli putri Indonesia yang meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok ya. Nah, hasil positif ini diraih dalam turnamen Asian Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina sana, teman Pro 2. Nah, skuad Merah Putih mengakhiri pertandingan tersebut dengan skor kemenangan cukup meyakinkan, yaitu 25-20, 27-25, dan 25-14. Pertandingan sengit di babak penyisihan grup ini diselenggarakan di hari Selasa kemarin ya, 9 Juni 2026. Dan manajer tim nasional voli Indonesia, Luciana Taroreh, bilang ya kalau misalnya tentang hasil pertandingan ini, skuad asuhannya ini sempat dapat perlawanan ketat ketika melakukan rotasi beberapa pemain. Jadi Hong Kong ngasih perlawanan yang cukup baik ya, terutama pada set kedua saat tim Indonesia melakukan rotasi pemain. Nah, kalau misalnya rangka rotasi ternyata ini adalah rencana jangka panjang ya, buat ngasih jam terbang gitu. Nah, kebijakan memainkan para atlet junior ini tujuannya mempersiapkan masa depan gemilang bagi skuad nasional. Dan pengalaman bertanding dalam situasi penuh tekanan ini jadi bekal berharga ya buat para atlet. Kemudian skuad Merah Putih juga sempat mengalami penurunan komunikasi, tapi cepat bangkit buat mengamankan kemenangan yang krusial. Nah, hasil manis melawan Hong Kong gak cuma ngasih poin tambahan yang sangat penting ya, tapi pertandingan ini juga menyajikan pelajaran berharga bagi proses regenerasi tim nasional voli putri Indonesia. Jadi sebelum menumbangkan Hong Kong ya kemarin ini, skuad Indonesia terlebih dulu menunjukkan performa

Janjikan waktu berhadapan sama Vietnam. Nah, Medioku barengan sama rekan setimnya ini memaksa laga berlangsung ketat sampai kemarin ini jadi kalah tipis 13-15 ya di set penentuan. Nah, kemudian pada pertandingan pembuka turnamen tersebut, Timnas Indonesia berhasil menumbangkan perlawanan Iran dengan skor 3-1. Tapi langkah skuad Garuda Pertiwi ini sempat terhambat setelah dipaksa takluk 3 set langsung sama Kazakhstan, teman Pro 2. Jadi kemenangan penting atas Hong Kong ini menjaga peluang besar Indonesia buat lolos dari babak grup ya. Dan hasil ini jadi modal berharga loh teman Pro 2 buat menjelang laga pamungkas melawan Lebanon ya di tanggal 12 Juni 2026. Artinya adalah 2 hari lagi ya. Kita tungguin hasilnya gimana karena udah beres kan kemarin melawan Kazakhstan, melawan Vietnam, terus sekarang ini unggul juga dari Hong Kong gitu. Nah, selanjutnya gimana nih barengan sama Lebanon 2 hari lagi? Kita tungguin ya kabar menggembirakan, semoga bismillah dari tim nasional voli putri Indonesia.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Kedua barengan sama Via. Nah kalau misalnya kamu punya kebiasaan makan gitu ya, buru-buru gitu, bahkan makannya tuh gak sampai 5 menit gitu ya, ternyata

beberapa menit ternyata bisa memicu konsekuensi kesehatan yang serius dalam jangka panjang. Ini informasinya dari senior konsultan gastroenterologi di Fortis Greater Noida ya, namanya adalah Dr. Abhishek Dipak, bilang kalau kebiasaan makan secara singkat, secara kilat, secara patas udah kayak bus, itu bisa bawa konsekuensi jangka panjang buat tubuh kamu. Jadi pada dasarnya ya, badan kita itu gak dirancang buat memproses makanan dengan kecepatan tinggi, teman pro 2. Kayaknya kalau makannya cepet itu ngerasanya kayak kadang-kadang sih ya, kalau buat via pribadi kadang-kadang ngerasanya wah hebat nih, bisa makan cepet gitu karena ngerasa efisien ya. Tapi ternyata tidak seperti itu, teman pro 2, bahwa proses pencernaan manusia sebenarnya udah dimulai dari makanan itu lagi ada di dalam mulut ya. Ini adalah tahapan awal. Terus makanan seharusnya dikunyah, jadi potongan-potongan kecil dan bercampur dengan air liur ya. Nah, air liur kita itu punya peran penting, mengandung enzim yang fungsinya mulai memecah makanan sebelum mencapai lambung. Tapi kalau misalnya kamu makannya terlalu cepat gitu ya, makanan nggak punya cukup waktu buat bercampur sama air liur dengan baik gitu. Nah, akibatnya potongan makanan yang masih ukurannya gede-gede gitu ya bakal masuk lambung ya. Nah, ini kasihan lambungnya, bekerja ekstra buat mencerna makanan tersebut, teman pro 2. Nah, kebiasaan ini bisa langsung menimbulkan sejumlah gejala gak nyaman gitu, gejala ketidaknyamanan pada badan kita ya. Jadi perut katanya nih, kalau misalnya kamu makannya kayak gitu, rasanya kembung gitu ya. Terus gak nyamannya tuh di perut bagian atas, ada rasa panas, gak nyaman di dada, sampai kayak ngerasa kenyang terus menerus, teman pro 2. Nah, selain mengganggu proses pencernaan alami kamu, makan terlalu cepat juga berdampak buruk pada regulasi nafsu makan ya. Jadi kalau misalnya pengaturan nafsu makan itu ternyata bergantung pada jaringan komunikasi yang kompleks nih, antara saluran pencernaan kita dan juga otak gitu. Nah, waktu makanan masuk ke usus ya, badan bakal ngelepasin sejumlah hormon penanda kenyang. Nah, hormon-hormon inilah yang bertugas ngasih sinyal kenyang ke otak buat ngatur asupan makanan yang mau masuk ya. Nah, masalahnya nih, sinyal kenyang tersebut biasanya butuh waktu 15-20 menit buat nyampe ya, dan mempengaruhi pusat nafsu makan di otak kamu. Makanya kalau misalnya seporsi makanan dihabisin cuma dalam waktu 5-10 menit ya, kamu bakal ngerasa seseorang bakal terus makan sebelum otaknya sempat menyadari bahwa tubuhnya sebenarnya udah kenyang. Jadi delay responnya. Nah, akibatnya jadi cenderung makan berlebihan ya, dan mengalami kenaikan berat badan. Jadi kayaknya mulai sekarang, teman pro 2, makannya pelan-pelan aja. Bahkan dulu kalau gak salah ada ini ya, kalau ngunyah itu ada berapa kali gitu. Dulu tuh ada, kalau gak salah ya, waktu sekolah itu ada. Waktu SD gitu, teman pro 2. Nanti kita cari tahu ya, emang ngunyah itu harus berapa kali sih biar pencernaan kita itu gak kerja terlalu keras gitu ya. Terus juga selanjutnya resikonya adalah lonjakan gula darah dan diabetes, teman pro 2. Jadi mulai sekarang kita

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Badan Pusat Statistik atau BPS ya, melalui survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Februari 2026 ini ngerilis data mengenai rata-rata upah di Indonesia. Nah, secara nasional rata-rata upah itu per Februari tahun ini ya tercatat kira-kira sebesar 3,29 juta per bulan ya. Nah, kalau misalnya dicek dari berdasarkan jenis kelamin, rata-rata upah buruh laki-laki itu mencapai 3,55 juta. Sementara kalau perempuan itu ada di angka 2,8 juta rupiah per bulannya. Nah, perbedaan upah juga ada di tingkat pendidikan yang dimiliki para pekerja ya, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pendidikannya diploma 4, S1, S2 sampai dengan S3 itu memperoleh rata-rata upah sebesar 4,77 juta rupiah per bulannya. Nah, sebaliknya kalau misalnya pekerjanya tingkat pendidikannya SD atau lebih rendah gitu ya, cuma menerima rata-rata upah sekitar 2,23 juta rupiah per bulan. Nah, ini makanya pendidikan penting banget nih biar kamu bisa hidupnya lebih sejahtera gitu ya. Nah, sementara itu berdasarkan kelompok umur, rata-rata upah tertinggi tercatat pada pekerja yang berusia 55 sampai dengan 59 tahun, yaitu sebesar 3,77 juta rupiah per bulannya. Nah, kalau yang paling rendah ada di kelompok usia 15 sampai dengan 19 tahun ya, yaitu sekitar 1,99 juta rupiah per bulannya. Nah, perlu diketahui ya, indikator yang dipakai sama rekan-rekan BPS ini adalah rata-rata upah yang diterima buruh, karyawan atau pegawai dari pekerjaan utama selama sebulan terakhir. Jadi data ini mencakup pekerja penerima upah dan tidak memasukkan pekerja mandiri atau wira swasta. Nah, makanya nih angka yang dirilis BPS ini bukan upah minimum provinsi ya, dan juga bukan rata-rata pendapatan seluruh penduduk, melainkan cuma sekedar gambaran rata-rata upah yang diterima pekerja penerima gaji di Indonesia. Nah, kira-kira mana nih provinsi dengan rata-rata upah tertinggi dan juga terendah di Indonesia 2026? Tahan, nanti bakal saya bahas ya. Tetap di sini, teman Pro 2 di 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen, ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Nah pasti udah pada nungguin ya, kira-kira mana aja yang punya rata-rata upah tertinggi di Indonesia ya. Ini secara provinsi teman Pro 2. Kalau misalnya kita bahas yang tertinggi ya, 10 provinsi tersebut, yang pertama ada DKI Jakarta. Nah ini rata-rata upahnya di sana 5.229.472. Kemudian Papua Tengah di angka 5 juta juga. Kepulauan Riau di 4,7 juta. Terus lanjut lagi di Kalimantan Timur 4,5 juta. Kemudian kalau di Papua itu adalah 4,3 juta ya. Di susul nomor 6 ada Papua Pegunungan 4,3 juta juga. Dan di Banten 4,1 juta rupiah teman Pro 2. Kemudian di nomor 8 ada Provinsi Bali 4 juta rupiah. Kemudian kalau di Kalimantan Utara 3,9 juta rupiah. Dan selanjutnya nomor 10 adalah di Provinsi Jawa Barat 3,7 juta rupiah. Nah terus ada yang tinggi, pasti ada yang rata-rata terendah ya. Nah ini adalah 10 provinsi yang dimaksud sama BPS. Yang pertama adalah di Jawa Tengah, itu 2,4 juta rupiah. Kemudian di Nusa Tenggara Timur 2,5 juta rupiah. Dan di Lampung 2,5 juta rupiah juga, sama ya. Nusa Tenggara Barat 2,6 juta, selanjutnya ada di Aceh 2,7 juta rupiah. Jawa Timur juga sama, Jawa Timur, Sulawesi Barat dan juga Bengkulu sama-sama di angka 2,7 juta rupiah. Kemudian di Sumatera Utara 2,8 juta rupiah. Dan di Gorontalo juga sama, 2.843.777 ya. Dan perlu dicatat teman Pro 2, data ini adalah menggambarkan rata-rata upah yang diterima buruh, karyawan atau pegawai dari pekerjaan utamanya selama sebulan terakhir. Nah karena cuma mencakup pekerja menerima upah, angka tersebut tidak dapat disamakan dengan upah minimum provinsi ya, maupun rata-rata pendapatan seluruh penduduk di suatu daerah. Nah dengan demikian data ini lebih kebuat mencerminkan kondisi upah pekerja formal di masing-masing provinsi teman Pro 2. Tapi kalau lihat dari urut-urutan provinsinya tadi kayaknya kurang lebih sama ya, sama kayak data UMR yang dirilis beberapa bulan lalu teman Pro 2, kurang lebihnya ya. Baiklah, nanti kita akan mengundang rekan-rekan BMKG Kertajati sekitar pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat untuk mengetahui informasi perakiraan cuaca hari ini 10 Juni 2026. Jadi tetap di sini ya, 97,5 Pro 2, teman terbaik.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan mendengarkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Cahayu Maja Kuning hari ini ya, 10 Juni 2026 bersama dengan rekan-rekan dari BMKG Kertajati. Nah, hari ini yang akan melaporkan adalah atas nama Katri Yulianto. Silahkan Katri informasinya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cahayu Maja Kuning dan Sumedang, Rabu 10 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%, angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Katrian Yulianto sudah melaporkan informasi perakiraan cuaca hari ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu ya. Via masih punya banyak sekali informasi yang mau dibagi sampai nanti jam 10. Jadi tetap di sini di Spada.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas perkara uang gitu ya. Kayaknya hari ini perlu banget membahas ulang budgeting kita ya. Tapi sebelumnya Fia mau mengingatkan informasi yang satu ini dulu. Memang sih kemarin ini kan mengguncang Filipina ya, gempa berkekuatan magnitudo 7,8 ya. Tapi dirasakan nih sama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Utara. Nah sebenarnya gempa di Filipina ini adalah pengingat gitu ya, akan tingginya aktivitas tektonik di kawasan tersebut. Nah ini ada informasi atau statement gitu dari anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, IAB, Dr. Daryono yang bilang kalau peristiwa ini gak seharusnya dipandang sebagai kejadian tunggal semata, melainkan sebagai peringatan serius buat negara-negara di kawasan termasuk Indonesia. Nah menurut beliau nih teman Pro 2, ketika bangunan runtuh, laut bergerak gak biasa, terus kepanikan menyebar di wilayah pesisir, yang sebenarnya terjadi adalah pelepasan sebagian energi besar yang udah lama tersimpan di bawah permukaan bumi. Jadi istilah kata bencana ini adalah sebuah alarm gitu ya teman Pro 2, bukan cuma buat warga negara Filipina tapi juga buat kita Indonesia. Jadi kawasan tersebut memang merupakan salah satu wilayah tektonik yang paling kompleks katanya di dunia gitu. Jadi yang disebut wilayah tektonik paling kompleks ini karena dia adalah simpul kompleks beberapa sumber gempa potensial ya, seperti subduksi lempeng laut Filipina, subduksi Kota Bato, dan subduksi ganda lempeng laut Maluku gitu. Nah di kedalaman bumi, zona-zona itu tadi terus bekerja, terus bergerak gitu ya, mengunci dan mengumpulkan energi selama puluhan sampai ratusan tahun. Nah ketika tekanan yang tersimpan ini gak bisa lagi ditahan ya, terjadilah gempa besar yang dalam banyak kasus bisa memicu tsunami teman Pro 2. Nah kalau dari pendapatnya Pak Daryono ini ya, kalau di Indonesia kawasan dengan kompleksitas tektonik tinggi itu adalah kawasan timur Indonesia sampai Filipina. Nah ini merupakan salah satu wilayah dengan itu tadi kompleksitas tektonik tertinggi di dunia. Nah kondisi ini ditandai sama interaksi beberapa lempeng tektonik aktif ya, dan sistem subduksi yang paling berimpit gitu. Nah salah satunya adalah zona subduksi lempeng laut Filipina yang punya kecepatan konvergensi tinggi. Nah aktivitas ini menghasilkan gempa bumi yang intens dan berpotensi memicu tsunami. Kalau misalnya di Laut Maluku ya, itu berkembang sistem subduksi ganda yang tergolong langka di dunia. Nah dalam sistem ini lempeng Laut Maluku tersubduksi ke arah barat di bawah busur Sangihe dan ke arah timur di bawah busur Halmahera. Nah proses itu menciptakan tumbukan antar busur kepulauan ya, yang menghasilkan deformasi kerak sangat intens, penebalan kerak bumi, dan juga aktivitas seismik dengan kedalaman yang beragam gitu. Jadi kalau misalnya ada nih negara tetangga yang jaraknya tuh deket banget sama kita ya, kita jangan wah untung bukan di Indonesia, enggak ya. Bisa jadi itu adalah alarm buat kita karena lokasinya berdekatan gitu ya. Nah kalau misalnya kita bicara tentang si gempa ini ya, sejarah gempa kemudian ancamannya seperti apa, ternyata informasinya banyak banget teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya. Jadi jangan pernah pindahin channel kamu dulu, nanti kita akan bagi-bagi info biar kita bisa ngerti gitu apa yang sebaiknya bisa kita lakukan ya.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

apa ya, gempa bumi gitu ya, yang bisa jadi sebuah alarm di Indonesia gitu teman Pro 2. Kali ini kita mau membahas dari sisi sejarahnya ya. Catatan sejarah ini nunjukin kalau kawasan pertemuan lempeng laut Filipina, subduksi Kota Bato dan juga Laut Maluku udah lama jadi wilayah dengan aktivitas seismik tinggi. Nah, di 1918 ya, gempa berkekuatan magnitudo 8,3 mengguncang Mindanao dan diyakini mematahkan sebagian sistem subduksi Kota Bato. Kemudian hampir 6 dekade berikutnya, tepatnya di tahun 1976, gempa magnitudo 8,1 kembali terjadi di kawasan yang sama dan memicu tsunami besar di Teluk Muro, teman Pro 2. Dah, waktu itu di tahun 1976 itu ya, sampai memicu tsunami dan jadi salah satu bencana tsunami paling mematikan dalam sejarahnya Filipina. Nah, kalau menurut Pak Daryono tadi ya, beliau ini adalah anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Dr. Daryono begitu ya teman Pro 2 ya. Interaksi ketiga sistem tersebut membentuk mozaik tektonik gitu yang sangat dinamis dan meningkatkan tingkat bahaya geologi di kawasan, seperti itu ceritanya. Nah, terus kalau kita bahas lagi mengenai gempa Filipina yang bisa jadi adalah sebuah alarm buat kita yang tinggal di Indonesia ini, rangkaian peristiwa itu nunjukin kalau kawasan ini gak cuma punya satu sumber gempa, tapi terdiri atas berbagai sistem tektonik yang

saling berinteraksi gitu, karena saking dinamisnya itu tadi gitu ya. Nah, kompleksitas tersebut meningkatkan ketidakpastian terhadap karakter gempa yang mungkin terjadi. Nah, ini baik dari sisi magnitudo, kedalaman, ataupun potensi tsunami. Nah, kenapa ini disebut sebagai peringatan untuk Indonesia? Karena sudah banyak gitu petunjuk mengenai ancaman gempa dan tsunami di kawasan yang tadi Fia sebutkan ya. Bahkan bukti-bukti geologi menunjukkan kalau kemungkinannya pernah terjadi bencana yang jauh lebih besar daripada yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Kayak gitu. Kalau misalnya minim catatan sejarah, itu bukan berarti dibilang aman ya, karena gak ada catatannya aja gitu. Karena itu penting nih buat meningkatkan kesiapsiagaan sebelum bencana besar kembali terjadi ya. Jadi harus ditekankan lagi edukasi publik, tata ruang berbasis resiko, dan juga penguatan sistem mitigasi sampai tingkat komunitas harus jadi prioritas teman Produa. Nah, sebenarnya bencana ini bukan cuma soal apa yang ada terjadi di dalam bumi ya, melainkan juga tentang gimana sih kita sebagai manusia ini memilih untuk bersiap menghadapinya gitu. Kalau kemarin Via sempat datang konvers di Bandung apa ya, waktu itu membahas tentang letusan gunung gitu ya. Nah, itu yang paling dikhawatirkan sebenarnya dari semuanya adalah komunikasi. Karena kalau makanan kita bisa prepare gitu kan. Nah, kalau komunikasi terputus nih, gimana nih kita cara minta bantuan ke pihak luar gitu ya. Nah, itu yang masih jadi PR teman Produa. Mungkin kita apa ya, dari sedini mungkin gitu, ada yang namanya tas darurat bencana. Itu bisa buat apa aja situasinya, gak cuma buat gempa ya, mungkin buat banjir atau mungkin longsor atau semacamnya. Jadi mulai kita cek sekarang dari diri kita sendiri, kita tuh tinggal di kawasan yang seperti apa sih, apa yang rawan terjadi di sekitar kita. Nah, itu yang menjadi pedoman buat kita dan juga keluarga.

0: fois, au revoir.
1: Mbappé, salam, Mbappé.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Yah, kayak ngerti aja.
2: Yeh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahicong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

0: Kamu itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anakku nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

Teman Pro2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kawasan wisata alam Bukit Sempana itu adalah di Desa Sembalun Bumbung, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau di kaki kawasan Gunung Rinjani ya, mengalami kebakaran. Nah, kebakaran kawasan di Bukit Sempana ini dilaporkan terjadi pada hari Selasa sore kemarin ini ya, dengan titik api yang terus membesar jelang malam hari, teman Pro 2. Informasi ini disampaikan langsung sama Kepala Seksi Pengamanan Rinjani Timur, Lalu Iskandar ya. Nah, kemudian peristiwa bencana alam ini mengakibatkan aktivitas pendakian dihentikan sementara dan petugas sudah diturunkan ke lokasi kebakaran buat melakukan evakuasi wisatawan yang lagi melakukan pendakian. Nah, kemudian pihaknya masih terus memantau situasi di bawah ya, sambil memastikan keselamatan sisa pengunjung yang berada di atas bukit, teman Pro 2. Jadi sekarang ini fokusnya adalah masih mengevakuasi puluhan orang pengunjung yang berkemah di Bukit Sempana ya. Nah, pihaknya masih belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran lahan tersebut karena tim belum bisa menjangkau pusat kebakaran karena risiko medan yang terlalu tinggi di malam hari kemarin ini gitu. Jadi belum nyampe sana ya, belum tahu titik apinya tuh dari mana, terus ada berapa hektar kira-kira yang terbakar. Jadi fokusnya kemarin masih mengamankan masyarakat ya, atau wisatawan lebih tepatnya, yang ada di atas bukit. Baru dilakukan upaya penanganan itu hari ini pagi, Rabu pagi, teman Pro 2. Sementara itu Kapolsek Sembalun Ibtu Lalu Subadri membenarkan ya adanya peristiwa kebakaran ini dan juga upaya pengamanan di salah satu destinasi wisata favorit para pendaki tersebut ya, teman Pro 2. Jadi petugas gabungan barengan sama masyarakat sekitar saat ini ini saat ini tuh maksudnya konteksnya adalah semalam gitu ya, masih fokusnya adalah yang terjebak di sekitar lokasi kebakaran. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin ada rencana untuk mendaki Gunung Rinjani gitu ya, mengingat di minggu depan itu istilah kata ada tanggal merah ya, biasanya tanggal 15-nya cuti atau segala macam gitu ya, coba dicek lagi, jangan sampai nanti kamu ternyata pas nyampe sana loh ternyata ditutup, loh ternyata masih ada evakuasi atau segala macam gitu. Mumpung ini sekarang masih hari Rabu ya kan, mungkin kamu udah punya rencana jauh-jauh hari gitu ya, mana yang bisa di cancel kalau memang misalkan gak bisa pergi, mana yang bisa refund gitu kan. Seperti yang kita tahu, dari Cirebon kan jauh banget ya, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi mungkin kamu harus cek-cek dulu mulai dari sekarang, itinerary-nya mungkin berubah atau mungkin di cancel atau seperti apa ya. Baiklah, tersisa waktu sedikit lagi, 20 menit aja di sepadanya hari ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu ya, sebelum nanti kamu dengerin Pro 2 Hitlist. Via masih punya beberapa lagu yang mau dipetirin spesial buat kamu ya. Kayak yang satu ini sempat rame banget di sosmed ya, apalagi kalau bukan grup band Fizz. Ini dia, Tarot.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.
1: Ngerti Bola.

0: Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah barengan sama Via ya selama 4 jam terakhir ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, hari Rabu 10 Juni 2026 ya. Hari ini hari Rabu, masih banyak sekali program-program kita buat nemenin kamu beraktivitas sampai nanti malam hari ya. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Via-nya harus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat melanjutkan aktivitas teman Pro 2.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Mbappe, salam, Mbappe!
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataró ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataró ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe, Turan, Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataró ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Ngomongin tentang UMKM nih teman Radio. Pastinya Gen Z tuh gak hanya jadi konsumen ya, tapi juga motor penggerak utama nih ekonomi digital Indonesia berkat kemampuan adaptasi nih dan juga pemahaman teknologi mereka. Jadi kreatif pemasarannya itu pasti akan memanfaatkan platform seperti TikTok, terus dan juga Instagram Reels dan juga YouTube Shorts buat konten promosi yang menarik, estetik dan interaktif pastinya. Nah, inovasi produknya itu pasti bakal ngembangin produk tradisional kayak jajanan pasar ya. Ini pastinya akan jadi lebih modern ya dan juga sesuai nih sama tren kekinian. Cepat juga ya dalam mengadopsi layanan berbasis artificial intelligence atau AI, terus otomatisasi dan juga platform e-commerce untuk efisiensi operasional. Nah, terus nih buat mendorong UMKM-nya itu untuk mengintegrasikan pembayaran digital lewat QRIS atau e-wallet yang merupakan preferensi utama ya untuk konsumen dari kalangan mudanya teman Pradua. Ntar kita bakal tahu nih peluang dan tantangan bisnis bagi Gen Z itu seperti apa teman Pradua. Jadi tetap stay tune di Pradua.

Budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Duh, ya, itu cuma bercanda aja sama temannya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Viva resmi merilis album penuh Piala Dunia 2026 ya, yang berisikan 18 lagu nih dari 38 artis atau grup musik pada Selasa kemarin atau Rabu pagi waktu Indonesia Barat ya. Ya, Viva ini bilang kalau album musik Piala Dunia 2026 ini sebagai yang paling lengkap ya dan terbesar nih dalam sejarah. Isi album ini disebut itu menyatukan budaya dan suara global ya dalam satu kesatuan karya teman Pradua. Presiden FIFA Gianni Infantino ini membuat album resmi Piala Dunia 2026 ini dengan seleksi ketat ya. Hanya artis-artis papan atas nih yang punya karya besar yang mewakili album kali ini. Beberapa artis yang mengisi album resmi Piala Dunia 2026 adalah Lisa Blackpink, Nelly Furtado, The Rolling Stones, Aishow, Speed, Shakira, Chima Funk, dan juga Alejandro Fernandez. FIFA juga bilang ya, kalau semua lagu-lagu nih dalam album resmi ini nih bisa didengarkan ya di semua aplikasi atau kanal musik secara gratis. Dan album ini itu juga bisa diunduh ya untuk keperluan editorial teman Pradua.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Timnas Iran nih mengajukan permohonan ke FIFA ya untuk bisa mengenakan ban lengan hitam nih di lengan saat melawan Mesir dalam Piala Dunia 2026. Pertandingan Iran melawan Mesir ini akan berlangsung ya pada 26 Juni 2026 di Stadion Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat. Tepat pada tanggal pertandingan diperingatinya Hari Asyura ya. Federasi Sepak Bola Iran FF IRI itu udah ngajuin ya permohonan tersebut nih ke FIFA. Tapi hingga kini nih FIFA belum ya menjawab permohonan yang diajukan secara tertulis tersebut nih teman peradua. Iran mengajukan permohonan mengenakan pita hitam sebagai peringatan Hari Asyura ya. Dalam Islam Hari Asyura itu adalah tanggal 10 bulan Muharram. Jadi biasanya umat muslim tuh berpuasa ya pada hari Asyura. Untuk Iran nih hari Asyura juga diperingati ya sebagai hari berkabung. Pasalnya nih pada hari tersebut tuh pada tahun 680 itu terjadi peristiwa Karbala ya, di mana cucu Nabi Muhammad Husain bin Ali tuh gugur dibunuh teman peradua. Jadi dilansir dari Press TV juga di media massa Iran, penggunaan pita hitam ini sebagai tanda duka cita ya dan juga penghormatan. Pemain timnas Iran ingin menunjukkan dukanya ya saat pertandingan. Dan media sosial kedutaan besar Iran untuk Indonesia juga mengonfirmasi hal ini ya teman peradua. Jadi lewat media sosial X, Iran tersebut juga telah mengajukan permohonan ke FIFA ya untuk mengenakan pita hitam teman peradua. Jadi berkaitan dengan hari Asyura, Iran ini ajukan ya pakai ban lengan hitam di Piala Dunia 2000.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

pada Rabu pagi ya, dan media sosial tuh langsung ramai nih dengan unggahan penjualan kembali ya, atau want to sell tiket konser BTS di GBK pada 26 dan 27 Desember 2026. Mayoritas menjual tiket konser dengan harga yang lebih tinggi ya. Sejumlah pengguna nih mengklaim menjual tiket karena mendapatkan kategori tiket yang diinginkan teman Pradua. Selain itu nih ada pula nih yang beralasan mengaku kelebihan membeli tiket ya, hingga memutuskan menjual kembali tiket tersebut. Dan berdasarkan pantauan nih, harga tiket yang mereka jual tuh melambung tinggi ya, seperti platinum yang dibanderol 20 juta dari harga 3,65 juta teman Pradua.

0: Mbappe, Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Fairwell Mind.

Teman Radio, Netflix resmi nih merilis tampilan perdana live action serial Scooby-Doo pada Senin 8 Juni 2026 yang sekaligus nih konfirmasi ya bahwa proyek ini nih resmi dibuat untuk tayang pada 2027 mendatang. Iya, tampilan ini berupa ya sebuah video singkat nih yang menampilkan sudut pandang seekor anak anjing nih di sebuah halaman. Dan anak anjing itu diangkat oleh seseorang ya yang kemudian diungkap ini adalah Shaggy. Dan diberitakan sama Variety nih, serial ini nih memiliki judul resmi Scooby-Doo Origins dan sedang syuting ya di Atlanta untuk tayang tahun depan. Dan proyek ini nih disebut sebagai penafsiran ulang modern ya dari kartun kesayangan ini, teman Pradua. Dan Paul Walter Hauser ini juga akan muncul nih dalam serial yang digarap sama Warner Bros. Dan television ini nih kapan tayangnya ini masih nunggu, jadi belum diungkap. Jadi kita tungguin aja ya. Pastinya sih serial live action Scooby-Doo rilis nih untuk tampilan perdananya. Yaudah, udah mau jam 3, berarti waktunya Naila mesti pamit juga nih dari Santai Siang. Nanti di Cheers Up bakalan sama Adit sama Gina. Yaudah, thank you buat yang udah stay tune. Dari jam 10, Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: bisa masuk sini.
1: Mm-hmm.
0: Di Jogja sepatu aku jebol.
1: Oke. Okay.
0: Aku ikutan ajang akademi Indoswear itu kan.
1: Mm-hmm.
0: Sepatu aku jebol.
1: Jebol terus.
0: Iya.
1: Faktornya
0: emang kegedean ukuran kaki sama sepatunya tuh harusnya kan yang sesuai. Tapi ini lebih gede kaki daripada sepatu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi berarti kamu gak belajar dari pengalaman.
0: Betul.
1: Berarti kan gak sekali doang. Hmm. Beberapa kali malah.
0: Iya.
1: Dan di momen-momen penting.
0: Iya.
1: Di momen-momen penting.
0: Iya. Seperti momen-momen penting kita lagi apa ya kira-kira?
1: Lagi ujian.
0: Iya. Lagi ujian. Sekarang banyak lagi ujian. Momen-momen penting lagi belajar, mati lampu, ya kan?
1: Mm-mm.
0: Semalam banyak yang mati lampu.
1: Betul.
0: Ke situ maksudnya bridgingnya.
1: Jadi hari ini kita mau ngomongin apa nih, Gina?
0: Ngomongin mati lampu.
1: Oh, ngomongin kayak nasar.
0: Hah?
1: Kayak nasar.
0: Seperti mati lampu.
1: Sorry.
0: Besok ada nasar.
1: Iya, tanggal 14. Iya. Aku sebenarnya ada dapat undangan.
0: Oh iya, sama
1: iya,
0: dong.
1: Kamu juga.
0: Yoi.
1: Cuma aku gak bisa datang.
0: Kenapa?
1: Siaran malam.
0: Keren. Kamu ini banget ya. Sangat cinta.
1: Sangat cinta dengan teman Pro 2.
0: Yoi. Karena kamu soalnya. Gisha.

0: Mbappe. Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: lampu, ya sayang.
1: Kemarin ya, kota Cirebon ya, hampir 3 jam.
0: Iya, di aku 1 jam.
1: Di...
0: Kamu?
1: Di Derajat 3 jam.
0: 3 jam? Panas ya, luar biasa. Dan banyak di Banjasem, di Puri Taman Sari, Bima Teras juga ini terdampak. Kenapa ya, kenapa mati lampu? Katanya, bukan mati lampu sih.
1: Padam... Listrik. Pemadaman listrik.
0: Iya. Ini katanya karena gangguan teknis di PLTGU Jawa 1 yang mengakibatkan penurunan kemampuan pasok pembangkit ke sistem kelistrikan. Dan PT PLN UP3 Cirebon sudah saat ini ya melakukan berbagai langkah untuk tetap menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan gitu.
1: Okay.
0: Jadi sebagai bagian dari upaya itu, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas di sebagian wilayah layanan. Jadi yang ini dimatiin dulu nih gitu.
1: Oh kan. I see, jadi memang ada perbaikan. Jadi biar mantep, biar fokus.
0: Betul.
1: Dipadamin dulu.
0: Betul, begitu.
1: Tapi kan ini gerah jadinya.
0: Gerah ya kan, panas. Apalagi kalau lagi mati lampu, tetangga beli motor baru.
1: Wah makin panas kalau itu. Ya kan udah beli motor baru, nginjek telur terus.
0: Sawer.
1: mulung uang sawer dia. Iya. Ternyata panas-panas juga.
0: Tapi
1: gak
0: dapet, soalnya kan gelap, mati listrik.
1: Kan siang.
0: Oh iya.
1: Mati listrik. Kecuali siangnya mendung.
0: Kan mendung kan tanpa udan.
1: Ya.
0: Mendung tanpa udan. Dah gitu aja.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Ada berita apa lagi nih?
1: Orang kok mau bacain info kayak lemes gitu ya.
0: Emang kalau di chat itu ada 4.
1: Iya benar.
0: Terus artinya, ada emoticon gini, emoticon
1: mau
0: bingung.
1: Kalau mupeng gimana? Melet. Ngeces. Nggak, iya. Tapi ini nggak pengen apa-apa sih, cuman pengen tahu siapa sebenarnya pemilik nama paling banyak di negeri ini.
0: Pemilik nama paling banyak di negeri. Kalau pemilik berarti misalnya Gina nih, kamu punya nama selain Gina, pemilik nama terbanyak.
1: Salah dong ya, berarti salah.
0: Nama terbanyak di negeri ini jatuh kepada ding.
1: Iya.
0: Siapa ya? Udah, kita nggak usah ke negeri ini deh, ke Cirebon aja, ke Cirebon.
1: Katanya ada yang nama yang paling banyak dipakai. Kok dipakai sih? Bukan apa sih? Ada banyak orang yang pakai nama ini.
0: Nah ya, ini di kota Cirebon baru aja di Sdukcapil menunjukkan fakta menarik ya. Ada nama terbanyak untuk cowok dan cewek.
1: Iya.
0: Terbanyak cowok jatuh kepada. Ding. Agus.
1: Wee,
0: nama papa mertua aku.
1: Coba nama-nama Agus itu panjangannya Agus apa aja?
0: Agus Kuncoro, Agus Wahyudi, banyak. Agus itu bisa dipadukan dengan nama-nama apa aja tuh cocok.
1: Iya.
0: Agus Riyadi,
1: Agustini
0: kalau cewek.
1: Agus Yudhoyono.
0: Ya, Agus. Pasti Agus tuh lahirnya Agustus.
1: Iya dong, masa Juli.
0: Tapi papa aku Februari. Iya.
1: Iya sih, kenapa ya? Beda sendiri. Kita wawancara aja.
0: Kan Agus kan anaknya bagus.
1: Oh iya, sebenarnya kan maksudnya Agus tuh kan dari bagus ya.
0: Iya.
1: Bukan Agus tuh Agustus aja enggak.
0: Iya.
1: Ya. Nah ternyata di kota Cirebon itu selama semester 1 tahun 2025.
0: Iya.
1: Nama Agus ini tercatat paling banyak digunakan oleh warga kota Cirebon untuk gender pria ya.
0: Nah ini kan semester 1 bulan tahun 2025. Menurut kamu di semester 2 dan juga setelah ganti tahun bertambah nggak nama Agusnya?
1: Menurut aku udah nggak ya. Kayaknya tren Agus itu udah.
0: Berarti anak-anak gen alfa, gen beta nggak ada yang Agus?
1: Nggak ada. Sekarang kan Bevelin, Chaira.
0: Tapi menurut aku ada berpotensi nambah.
1: Oh gitu.
0: Ada pindahan biasanya. Oh. Orang-orang dari luar kota yang pindah ke kota Cirebon.
1: Oh,
0: bisa
1: iya.
0: Jadi.
1: Bisa jadi. Iya. Ya. Nah kalau perempuannya, nama yang paling digunakan itu, yang paling banyak digunakan adalah Siti.
0: Siti.
1: Siti apa yo?
0: Ada Siti Maimunah.
1: Siti Fatima.
0: Siti Aisyah.
1: Siti Syaroh.
0: Citizen.
1: Siti Beng Beng.
0: Alala Beng Beng.
1: Kok kamu tahu itu? Ternyata yang namanya Agus itu di kota Cirebon ada 2067 orang.
0: Wow.
1: Sementara Asep itu 1112. Asep. Banyak ya Asep ya?
0: Asep ada.
1: Iya. Dan yang namanya Siti ini masih jadi paling dominan dengan 6000 orang bernama
0: Siti.
1: Wow,
0: ada Siti 6000 orang
1: di
0: ya.
1: Di kota Cirebon ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini banyak ya dirinci per kecamatannya namanya gitu-gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, pembaruan data kependudukan ini dilakukan secara bertahap juga berkala ya, setiap semester atau 2 kali dalam setahun sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Oke, nah, tapi ngomong-ngomong soal nama, kamu ada gak temen yang namanya kayaknya dia gak ada yang niru sampai sekarang? Kamu gak pernah nemuin nama ini dan cuma dia gitu.
1: Aku
0: ada temen,
1: ada
0: kamu
1: yang memorable.
0: Siapa?
1: Bukan temen aku, temennya kakak aku.
0: Siapa?
1: Dia panjang namanya. Namanya Asep Andy Samsul Bahri Muhammad Yusuf Insan Al-Fatah.
0: Kok kamu bisa apal?
1: Ya itu nempel. Aku dari kecil tuh kayak tahu anak itu, orang itu namanya panjang. Gitu.
0: Tapi itu kan namanya bisa dibedah. Maksudnya si Asep ada Asep, si Bagus ada Bagus.
1: Iya.
0: Fatah ada gitu.
1: Iya.
0: Cuma ada enggak teman kamu yang kamu temuin namanya cuma dia yang punya? Ada enggak?
1: Yang
0: atau punya. Kamu ketemu nama ini nih cuma orang itu gitu, ada enggak?
1: Enggak sih, itu aja yang ada di pikiran aku.
0: Aku ada.
1: Siapa?
0: Aspipi.
1: Masa sih?
0: Namanya Aspipi, teman SMA aku.
1: Namanya Aspipi?
0: Aspipi.
1: Aspipi.
0: Iya, itu cowok.
1: Cowok. Cowok. Dipanggilnya apa?
0: Dipanggilnya Aspipi.
1: Oh gitu.
0: Sekarang di Jepang.
1: Wah, ngerjain apa? Anime.
0: Engineer dia.
1: Engineer. Keren ya.
0: Aspipi-sang.
1: Aspipi-sang.
0: Iya.
1: Pipi-sang.
0: Iya. Hmm. Kamu gak ada serius?
1: Gak ada, aku mungkin gak kepikiran ya.
0: Ada,
1: aku
0: coba cari dulu. Onik.
1: Oh iya benar. Kamu inget banget ya. Tapi emang nama itu gak ada loh.
0: Gak ada, nah itu kan salah satu.
1: Tapi mungkin di yang lain itu bukan pakai K, tapi Onyx pakai X.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Itu cuman kan ini, kalau Onyx mah game. Apa? Game, apa? Klub gaming.
1: Oh gitu. Ya benar sih, benar juga ya, kamu inget ya. Iya, Onyx itu ya, gak ada ya.
0: Onyx. Oni Sarial, Oni kan.
1: Oni itu, Oni bener, gak ada lagi, bener. Tapi orangnya kemana ya itu? Aku juga nggak tahu.
0: Oke deh, nanti kita cari tahu lagi nama-nama yang unik.
1: Iya. Siapa lagi ya kira-kira? Iya. Eh, ada lagi nanti ya?
0: Nanti.
1: Nah, oh, yaudah, tetap di sini ya, di Cheers Up.
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Kayak ngerti aja.
2: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
5: Ngerti Bola.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film.

pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UUHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah.

2 ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling

0: tadi kita janjikan ya.
1: Ya. Apa nama, kita menjanjikan apa?
0: Nama yang aneh.
1: Udah nemu nama siapa yang kayaknya belum pernah ada?
0: Sebenarnya pernah ada mungkin di tempat yang lain. Cuman kalau ini ya tadi ya selain unik ya. Aku ada orang nama tapi dia pakai nama hari.
1: Apa tuh?
0: Rebo.
1: Birbo.
0: Mang Rebo.
1: Mang Rebo.
0: Profesinya itu tukang bangunan. Mang Rebo ada.
1: Berarti dia anak keempat.
0: Tiga gak sih?
1: Rebo kan dari kata Arab tuh Arba.
0: Oh Arba.
1: Arba, Rebo. Ada yang namanya Isnin, oh, iya. Kan Senin, Isnin. Kan Arab kan satunya Wahid.
0: Wahid.
1: Alias Ahad. Oh iya. Minggu. Berarti. Senin, alias Isnin itu dua.
0: Oh iya, berarti.
1: Salasa itu tiga. Arba itu empat.
0: Benar.
1: Khamsa itu Khamis alias lima.
0: Jumat.
1: Jumu'ah. Sabatun.
0: Ya. Sabatun.
1: Sabtu. Minggu kan Ahad.
0: Oh iya Ahad.
1: Ahad itu di hari pertama.
0: Betul betul. Oh iya benar-benar. Nah itu Mang Rebo namanya.
1: Berarti dia anak keempat.
0: Kayaknya. Atau mungkin lahirnya emang hari Rabu. Terus kayak cocok nih hari Rabu, Rebo aja.
1: Atau dia makan kuaci.
0: Kenapa?
1: Rebo. Kuaci Rebo. Oke, okay, Mang Rebo.
0: Mang Rebo. Ada lagi yang kamu nama yang lain?
1: Ada sih kalau di kampung, kayaknya di kampung kamu juga ada ya. Runta.
0: Eh, bener loh.
1: Ada kan?
0: Namanya Runta. Kan Runta sampah.
1: Sampah ya.
0: Si Runta ada dulu.
1: Ya. Ada lagi namanya Dasi.
0: Dasiman.
1: Dasi doang.
0: Dasi doang.
1: Iya, ada juga. Gak tau ya kalau di orang-orang zaman dulu kayaknya mereka menamakan nama orang tuh sesuai dengan apa yang lagi dia lihat. Betul. Atau yang dirasakan.
0: Benar. Ya iya benar.
1: Teman aku punya anak namanya Miskad.
0: Miskad.
1: Iya. Kenapa? Jadi kerasa Kamis keluarnya Akad Ahad. Miskad. Kamis kerasa tuh udah kontraksi baru keluar tuh Ahad Minggu.
0: Oh iya benar-benar.
1: Miskad namanya.
0: Miskad. Bagus juga ya. Kalau orang yang nggak tahu kan kayak filosofinya apa Miskad gitu, bisa jadi panjang obrolannya. Yeah. Nah kalau yang satu ini juga bisa jadi panjang obrolannya.
1: Ngobrolin apa tuh?
0: Ngobrolin tilang.
1: Tilang.
0: Iya. Yeah.
1: Bukti pelanggaran.
0: Betul.
1: Tilang di mana tuh?
0: Kan sekarang ada operasi zebra.
1: Zebra, betul.
0: Iya, yeah, sampai 2 minggu ke depan lah kalau nggak salah. Nah terus ada foto yang tersebar. Loh kok ini polisi merazia di Toang-toang katanya.
1: Oh di Kuningan.
0: Di Kuningan.
1: Ada foto tersebar polisi merazia di tempat di hutan-hutan gitu.
0: Di hutan kok kayak aneh gitu di hutan.
1: Ini the real operasi zebra.
0: Kenapa?
1: Dia mencari zebra beneran.
0: Kan gak akan ada juga di hutan.
1: Iya makanya
0: ya.
1: Operasi lebih ke bagong. Kalau di Kuningan.
0: Babi dong. Tapi ini hoax katanya.
1: Oke dipastikan hoax ya.
0: Jadi lokasinya ini ada di Dangder, Pangembangan Garawangi. Wah aku pernah lewat sini. Emang sepi banget sih. Nah selain di Kecamatan Garawangi, foto dengan narasi razia kendaraan atau operasi lalu lintas juga disematkan di beberapa titik seperti Ciwaru katanya. Ini operasi di Ciwaru gitu-gitu.
1: Iseng banget ya.
0: Iya.
1: Ini setelah dilihat fotonya kayak AI gitu.
0: Emang
1: tempelan
0: AI,
1: iya kan?
0: Karena memang gambarnya juga gak realistis. Posenya kaku sama malah yang di Dangder sama di
1: fotonya
0: Ciwaru.
1: Sama
0: polisinya kayak gitu semua posisinya. Aneh. Jadi itu hoax ya.
1: Nah jadi buat kamu yang ada di Dangder, di Ciwaru gak usah khawatir. Ternyata nggak di situ
0: tapi di pasar.
1: Di pasarnya di jalan raya.
0: Tapi kalau kita udah ngerasa lengkap surat-surat, taat pajak,
1: helm pakai
0: helm ya nggak usah takut.
1: Iya ya.
0: Kalau kamu itu kan kayak ayo berhenti aku nih
1: betul,
0: anehnya kalau misalnya kita lengkap justru
1: nggak diberhentiin.
0: Iya, kok.
1: Kayak dulu kita tuh belum punya SIM kayak masuk kota tuh kayak aduh takut polisi. Tapi setelah punya SIM tuh ayo dong berhentiin aku tuh, enggak diberhentiin.
0: Kenapa ya? Kayaknya Pak polisi tahu
1: dong. Tahu ya psikologi seseorang kok ini nih enggak punya nih gitu kan.
0: Ciri-ciri orang yang enggak taat nih.
1: Iya betul.
0: Gitu. Ya, oke deh. Semoga kamu juga siap ya teman Pro 2 yang mau bikin SIM, bikin STNK. Kok bikin STNK? yang memperpanjang,
1: memperpanjang ya.
0: Ya disiapin aja.
1: Yoi.
0: Ya.
2: Cirebons
3: update.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Can you come through?
1: Yes, baby! Let's do one, baby.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: BMKG nih yang bilang kalau musim kemarau tahun ini akan lebih kering.
1: Kenapa?
0: Ya lebih kering.
2: Iya. Musim kemaraunya lebih kering, berarti diprediksi bakal jarang turun hujan.
0: Iya.
1: Oh, iya benar. Apa yang membuatnya kering?
0: Termasuk di Jawa Barat ya.
1: Apakah belum gajian?
0: Aduh,
1: kantong
0: itu
1: kering.
0: Dompet dong yang kering ya. Jadi apakah kering? Enggak, ini BPBD Kuningan khususnya ya. Katanya apakah BPBD Kuningan ini benar-benar bekerja berdasarkan peringatan itu atau hanya menunggu krisis? Kan kalau di Kuningan itu kalau kering itu bisa ada potensi kebakaran hutan.
1: Iya, ini yang biasanya
0: Ciremai
1: kebakaran ya. Gitu-gitu ya. Oke, okay, I see.
0: Terus di beberapa wilayah itu
1: tebu.
0: Ya.
1: Tebu.
0: Terus airnya juga
1: kekeringan, betul
0: gitu. Nah, bagaimana kira-kira gitu? Apakah nanti kalau terjadi kekeringan yang meluas, antrian air bersih di desa-desa terus gagal panen atau kebakaran, maka masyarakat juga pasti nggak mau. Ah, ini kan karena musim kemarau. Padahal memang udah diperingatkan sebelumnya ya.
1: Berarti harus nyetok air dong.
0: Harus irit air. Ya, terus harus membuat ya pemerintahnya ya. Ini sistem distribusi air yang siap pakai.
1: Nah, itu dia.
0: Ada mitigasi kebakaran dan langkah pencegahan yang bisa diverifikasi.
1: Betul. Ini udah diperingatkan ya. Jadi nanti kalau misalnya memang kejadian, kita udah tahu cara antisipasinya harus gimana nih.
0: Betul sekali. Semoga sih tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Betul.
0: Terjadi gitu ya. Semuanya sehat, aman, damai.
1: Amin.
0: Amin.

0: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
1: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
2: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
0: Ngerti Bola.

0: Sebelah 7,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Saatnya kamu mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Juga Adit mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Cirebon
2: update.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gor. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih di Cheers Up, teman Pro 2, bareng Adit dan Gina.
0: Kamu yang mana sih suaranya?
1: Aku yang ini, ada gak suaraku?
0: Oh, ada.
1: Nah, balik lagi di Cheers Up, teman Pro 2.
0: Iya, selamat bergabung buat kamu yang baru stay tune.
1: Stay cuek mau makan.
0: Kok mau makan cuek? Kalau mau makan itu harusnya happy.
1: Oh iya. Ada yang cuek?
0: Apa? Siapa?
1: Orang yang udah kenyang.
0: Kalau orang udah kenyang itu banyak ngelamun.
1: Daripada ngelamun mending baca buku.
0: Di mana?
1: Ada. Jadi jadi nih teman Pro 2, ada micro library Kejaksaan Town Square. Alun-alun Kejaksaan.
0: Oh iya.
1: Di Cirebon City yang coming soon akan welcome back again.
0: Oh my god, incredible.
1: Iya, jadi setelah bertahun-tahun tidak beroperasi, perpustakaan mini di alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon akan diaktifkan kembali.
0: Betul.
1: Ya kan, lewat Dinas Perpustakaan dan Arsip. Ini akan menuntaskan berbagai pembenahan biar fasilitas literasi dapat segera diaktifkan kembali.
0: Seru. Jadi ini akan jadi ruang baca ya.
1: Betul.
0: Yang nyaman dan ramah bagi pengunjung. Dan sekarang ini lagi menata koleksi buku dengan buku-buku pastinya.
1: Betul kan? Gak cuma buku-buku tapi juga fasilitas seperti AC ya kan. Terus juga chatnya Mbak mau diperbarui lagi biar pas baca tuh nyaman.
0: Benar. Dan kenapa? Ini karena udah beberapa tahun tidak berfungsi dan kehilangan perannya. Padahal diperuntukannya awalnya memang untuk itu ya. Sayang banget ini harus mangkrak ya. Dan ini bisa jadi satu kado ya untuk ulang tahun Kota Cirebon.
1: Betul, yang ke 599.
0: Betul, kapan sih, besok ya?
1: Satu suro
0: itu hari Minggu.
1: Iya, satu Muharram. Selasa. Hari Minggu.
0: Salah dong aku.
1: Nanti pas tanggal merah juga kan.
0: Oh iya benar ya, itu ya teman Pro 2 ya. Siapa kalau yang mau membaca di sana? Kamu mau?
1: Siapa gak yang mau menghuni gedung 2?
0: Si. Dan mancing. Itu teman Pro 2 Micro Library and at Kejaksaan.
1: And Kejaksaan Town Square.
0: Yes, of course.
1: And coming soon to come back again. Segera
0: untuk
1: balik lagi.
2: Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Cheers Up
4: Cirebon's
3: Update.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: sudah berada di penghujung Cheers Up hari ini.
1: Bentar lagi teman Pro 2 kita harus pamit.
0: Tapi Jumat kita gak bertemu karena kita masing-masing.
1: Iya, aku Jumat mau ada project dulu.
0: Banyak ya project.
1: Project bangun rumah.
0: Orang harus tahu kamu bangun rumah.
1: Enggak. Jadi rumah kan bisa rumah di surga aku dengan ibadah kan. Aku ibadah.
0: Oh ya, karena hari Jumat.
1: Hari Jumat, Jumat berkah ya kan, project. Misalnya membangun. Project bersedekah.
0: Betul.
1: Karena aku membangun rumah di surga.
0: Betul. Betul. Kan enggak mesti rumah kita ya kan. Mm-hmm. Nah, hari ini di MLC ada Ford 40X Bonapascal.
1: Wah, seru nih.
0: Bahasa Inggris.
1: Ini bakal nemenin kamu ya. Ini judul lagunya aja, Kau Yang Kutunggu.
0: Mana sih judulnya emang ada?
1: Ada.
0: Oh,
1: ini di sini. Kau Yang Kutunggu. Di Instagram, kamu gak buka Instagram, kamu buka foto doang.
0: Oh iya, makanya dibaca ya.
1: Ya. Nah, jadi teman Pro 2 ya, Adit sama Ginanya pamit dulu, kita ketemu lagi minggu depan di Cheers Up berikutnya.
0: Semoga hari kamu makin update.
1: Bye.
2: Cerbons. Update.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC, dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Buna Pascal dan juga 440. Yay. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok ini ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Buna, gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Ganteng itu. Terus ada satu lagi Mas Hakim, tapi dia lagi flight, lagi terbang. Okay. Dari mana? Dari Melbourne.
3: Ya, dari Melbourne.
0: Yeah. Alright.
1: Siap.
0: Oke, okay. Tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga? Nah kenapa tuh?
1: Dari Adip juga, Bang Adip.
3: Oke, okay. Halo Adit.
0: Halo, okay. Halo Bang.
3: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4.
0: Okay.
3: Karena lagi the other guy whose name is Sam.
0: Oke.
3: Okay. He felt sick, dia sakit.
0: Oh,
3: jatuh sakit.
0: Alright.
3: So, okay. So jatuh sakit dia akhirnya dia bilang, dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, oke. Okay. Berarti
3: So he's now concentrating more. Dia lagi fokus pada
0: kesehatan. Pada
3: apa? Graphic designing.
0: Oh, oke, okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
4: Tapi, iya. Tapi ini berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
4: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, okay, perfect pitch ya. Benar.
4: Yeah. 440 Hz.
0: Okay, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
3: 420. Enggak ada.
0: Enggak ada juga ya kalau 420 ya.
3: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
3: Aduh.
0: Alright. Oke, okay, dan
3: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
3: For Ed Bona Pascal for this.
1: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul.
1: Sudah juga udah invite kita bisa main-main.
3: And we just wanna share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
4: Oh, wow, betul.
0: It's an honor for me.
3: It's an honor for us.
0: Thank you
1: to you and thanks to
0: my brother Bona Pascal. Alright.
1: Thank you.
0: Okay.
1: You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
1: Okay, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
1: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif industri kreatif di Malaysia.

0: Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswad gitu loh.
1: Okay.
0: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
1: Yes.
0: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Azi.
1: Yes.
0: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
0: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Oke. Okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin. Kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswad juga dari Cloud Works Record, mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
1: Yeah.
0: Tadi juga kenal udah lama ya, Dip ya, udah dari mulai ini Dip dari sebelum COVID.
1: Wow.
2: Selepas COVID.
1: Berarti so, 2000. Yeah.
2: No,
1: it was during
2: COVID.
1: Oke,
2: okay,
1: pas COVID.
0: Betul. During COVID ya, betul.
1: Berarti sekitar 2022, 23.
0: 22
1: lah. Oh, 2122 ya. Wow.
0: 2122 ya.
1: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
0: Lumayan. Lumayan sama Adib, sama anak 440 itu udah lumayan.
1: Oke, okay, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di tata-tata.
0: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini.
1: Benar-benar. Nah,
0: sudah lagi ini udah berubah arrangement 3 kali.
1: Oh iya, wow.
0: Iya, yeah. Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua, sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa, tahun kemarin sepertinya kita tag ya.
2: Tahun kemarin ya.
0: Iya, yeah, tahun kemarin.
2: Tahun kemarin.
0: Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Okay. Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
1: Yes.
0: Amin.
2: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
0: Betul.
1: Oke. Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswad, we 440 told Abang Aswad, bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad, ya udah aja, biarin aja Bona yang urus
0: itu. Yeah, urus. Makanya Adib. Jadi rekamannya juga di Malaysia. Saya okay. ke Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama apa namanya vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
1: Okay.
0: Ya bisa apa namanya biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul,
0: akhirnya betul. Harusnya memang bisa lempar by data kan. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung, kita ngumpul ya. Gitu.
1: Alright.
2: Ya, langsung.
1: Ya,
2: benar.
1: Okay. Exactly. Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, tapi kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi
0: thank you.
1: Jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
2: Oke, okay. It's like the story, ceritanya mula it's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
2: Yeah. Cuman he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Mm-hmm. Yeah. Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
3: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
3: Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
0: Apa nih?
2: Nama Isyarat Tubuh.
0: Apa Isyarat Tubuh?
2: Isyarat Tubuh
4: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari Isyarat Tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
3: Itu berubahnya ya pas di sana di lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi dalam studio.
0: Oke.
3: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari Isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu. Kayak kalau Isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
3: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul, isyarat, betul.
3: Isyarat Tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
3: berarti gitu, jadi
0: berarti kayak spontaneous jadi, aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu-tunggu gitu ya.
3: Iya kan Fakis waktu itu
4: ya. Lebih mudah dipahami.
3: Iya.
4: Iya.
3: Lebih, dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
3: dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
3: Enggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
3: Dan Adib lu, itu. Dan semua ya, oke, okay, sudah itu.
0: Gitu. Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
4: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
4: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tidak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
2: Macho
4: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
2: Karena alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
2: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
2: Jadi kalau kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Agak semua bilang, pakai aku bilang, pakai Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap oke, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
3: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
3: Jadi siapa? Abang Aswat atau Pak Adib?
2: Abang Aswat.
3: Yang Abang Aswat,
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih, gitu ya berarti ya.
3: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
2: Ah, itu kasih biar let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
3: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
3: Trauma cinta yang lama, dia gak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
3: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda.
0: Oh,
3: kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih, dia nih orangnya nih.
0: Oh.
3: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia, masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar benar.
3: Sign yang
4: itu
3: ada sign-sign yang kita enggak.
4: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
4: Dapat language.
0: Dapat sih, dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
3: Punya dia.
0: Okay.
3: Tapi the title of the song. Language.
4: Body language.
3: Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode. Dari
0: alright.
3: Yeah, body language
0: ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih gimana, mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta, gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu. Mungkin dari Bang Fakis mungkin.
3: Dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
4: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewek itu buta gue. Tapi cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun.
0: Alright.
4: Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita, apa permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
4: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku seru kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Oke. Abang-abang ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
3: Iya. Oh, sudah terlalu paham. Ya,
4: juga sih.
3: Ini sudah semua nih.
4: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib ada nggak nih tipsnya?
4: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
3: Yeah.
4: Jadi kalau kamu bahagikan ya F A I L, you will become first attempt is always a lesson.
0: Oh.
3: Yeah.
4: First attempt.
3: Yeah.
4: F A I L, first attempt is lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu it's a first attempt.
0: Benar.
4: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you not, kalau kamu nggak yakin. Gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
3: Iya, benar.
4: Okay. And then one more. Never, do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
4: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh, silakan Bang Faiz.
4: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
0: Wah, ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya Foforty dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita nggak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi Foforty dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, tahu dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa dulu bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengar ya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
1: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kali di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan?
1: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
1: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
1: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Oke.
1: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
1: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really really in love.
0: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
3: You expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah.
3: When we text, dia enggak reply, just blue tick.
0: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario.
0: Yeah, alright. Okay. Yeah.
3: Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka relax aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya, pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
1: Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
1: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kenataan itu.
0: Semuanya berubah. Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: kan seperti kayak itu. It's very satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you are listening to the song.
0: Yes.
3: Your face surely is like, shit, where is this girl? It's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
0: Itu motivasi. Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Ya, gila kayak gitu.
0: Mm-mm.
2: Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
3: Iya. Yeah.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu kayak. Benar.
3: Iya, kayak di sini, kayak di sinetron. Kalau itu lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih, benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
1: Sebenarnya part last sekali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga.
0: Okay.
1: Kamu di dalam hidup aku. Tempat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara ku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh iya. Yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk aku, aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
3: The story, the storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir, karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila because I love to visualize what's I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya, and then aku visualize.
0: Okay, alright. I know.
3: Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes. Benar.
3: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
3: diri.
2: Yeah. Betul.
1: Ini. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Buna dari Indonesia. So kita ada tiga negara
0: bersatu di malam hari ini ya, luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
0: Masih
2: ya kan Adip?
1: Masih
2: Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan? Bukan dua negara.
0: Betul.
3: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau memang nggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sama. Kis. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: It was unplanned.
2: Yeah. Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Iya benar.
2: Betul. Right. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya. Wow.
3: Iya ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
1: berani di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
1: Di dalam ini itu.
0: Oh wow.
1: Part itu okay. Itu kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
0: Benar. Idenya
3: Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
3: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana suaranya. Jadi dia didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Yang oh ya, because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Saya dari ini orang gila,
2: betulnya, ini anak, itu ini selain, anak, itu punya juga judo.
3: Ini anak Bona udah, ayo, oh I got an idea, I have this idea. Eh, come let's go. Aku dah, ya udah. Oh shit. Udah shit.
0: Udah, kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya. Pasti aku rasa pasti Bona enggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau enggak di stop ya, kalau enggak di stop enggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita enggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
3: Iya.
0: Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan enggak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow.
0: Silakan.
1: Pertama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edi.
0: Yes.
1: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan pada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
1: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
1: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen, benar sekali. Kalau dari
1: Bang Adin.
3: Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi kan Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
3: Amin.
2: Biar
3: amin,
2: bisa balik
3: amin,
2: siaran amin lagi. Dan yes, terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: siap.
2: Ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
1: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow.
2: Itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar
3: sih. Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
3: Thank you, Edith.
0: Alright, dan ternyata lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam
2: hari
0: ini
2: semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: Apa we're not gonna meet inside.
2: Bisa.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya. Live from here ya.
3: Yeah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project
0: ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
2: Iya,
0: sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
3: Okay, bye-bye. Pamit dulu.
2: Thank you.
3: Bye.
2: Thank you.

0: Jaga Malam di Produa FM. Produa FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produa, ada Denny yang nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Denny bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Produa, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan ada topik yang kita bahas nanti teman Produa ya. Dan pastinya bakal ada lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti teman Produa. Seperti lagu yang satu ini teman Produa, ada GAC dengan lagu hari ini. Pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Ini game mobile legendaris Subway Surfers. Ini merilis edisi terbaru bertema Bali teman Pro 2 ya, di rangkaian World Tour 2026. Update yang berlangsung di tanggal 1 sampai 21 Juni 2026 ini menghadirkan nuansa khas Pulau Dewata teman Pro 2, mulai dari hutan tropis, pura sampai panorama matahari terbenam yang ikonik teman Pro 2 ya. Dan yang paling mencuri perhatian ini Cyborg Games yang developer dari Subway Surfers ini memperkenalkan karakter baru asal Indonesia bernama Lestari ya, terinspirasi dari budaya dan nuansa Bali. Gadis berumur 15 tahun ini digambarkan punya kepribadian yang tenang dan kreatif. Selain Lestari, update ini juga menghadirkan karakter Golden Guardian, outfit baru serta hoverboard eksklusif bertema Bali teman Pro 2 ya. Ini di tahun 2013-2014an mungkin ya teman Pro 2 ini jadi salah satu game yang paling banyak dimainkan sama orang-orang. Mainnya kan gampang ya, tinggal belok kanan, belok kiri, loncat, ngorondong itu apa ya? Apa sih namanya? Pokoknya yang ke bawah lah gitu teman Pro 2 ya. Ngehindarin si kereta dan juga ada yang ngejar teman Pro 2 ya. Nah, ini jadi salah satu game favorit Denny juga teman Pro 2 ya, yang Denny sering mainin kalau misalkan lagi killing time, lagi gabut, itu pasti main namanya Subway Surfers teman Pro 2. Nah, kalau kamu teman Pro 2 kira-kira kalau lagi gabut nih, lagi enggak ngapa-ngapain, kerjaan udah beres ya kan, PR udah enggak ada, udah diselesain semua, terus kegiatan enggak ada rencana kemana-mana. Nah, biasanya kamu kalau enggak lagi gabut itu mainnya game apa teman Pro 2, atau mungkin hal apa yang kamu lakuin kalau lagi gabut teman Pro 2? Nah, kamu boleh jawab ya di WhatsApp di 08112029937, atau kamu bisa DM aja di Instagram TRRI Pro 2 Cirebon. Ini masih tetap nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2 dengan topik yang kita bahas ya, dan juga lagu-lagu enak pastinya ya. Jadi pastinya kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Atau dalam bahasa Indonesia, kemarin berani, hari ini berani, besok pun tetap berani adalah jargon Ki Bagus Rangin dalam Perang Kedondong. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1802 sampai 1818, Desa Kedondong di utara Cirebon bergejolak. Ki Bagus Rangin, seorang ulama dari kalangan santri, memimpin rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda dan para bupati yang tunduk pada mereka. Perang berlangsung secara gerilya, dari pesisir hingga pedalaman, melibatkan desa-desa seperti Gunung Jati, Kapetakan, hingga Lemah Abang. Jargon mereka sederhana, tapi menggugah. Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Semangat itu hidup di medan gerilya, di rumah-rumah rakyat, dan di pesantren-pesantren. Setelah Perang Kedondong berakhir, masih ada sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah Priangan Timur dan Pantura. Wilayah Cirebon dikenal sebagai jalur penting dalam penyebaran ide perlawanan berbasis Islam dan pesantren. Meski belum ada data pasti, Perang Kedondong juga dikaitkan dengan Perang Diponegoro. Semangat yang sama menyala di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena tanah leluhur dirampas dan beban rakyat makin berat. Santri dan ulama kembali berdiri di barisan depan, bukan hanya sebagai pendoa, tapi sebagai pemimpin, penentu arah, dan pemompa semangat juang. Dari Cirebon ke Yogyakarta, satu napas perjuangan mengalir. Rakyat, pesantren, dan keberanian yang tak padam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2 Deni masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Dan tadi ada kabar ya dari Subway Surfer game yang sempat booming di beberapa tahun yang lalu ke belakang, yang jauh banget teman Pro 2 ya. Dia baru aja ngeluarin karakter Lestari ya, yang terinspirasi dari budaya Indonesia, tepatnya di daerah Bali teman Pro 2 ya. Nah, game itu kan jadi salah satu cara ya, bermain game itu jadi salah satu cara untuk killing time teman Pro 2. Pas kamu udah mungkin lagi santai gitu ya, kerjaan udah selesai, atau mungkin lagi istirahat sekolahnya teman Pro 2, terus bingung mau ngapain. Nah, game jadi salah satu kegiatan yang bisa kamu lakuin teman Pro 2 ya. Nah, Deni pengen tanya ke kamu, apa kegiatan yang kamu lakuin atau hal yang kamu lakuin teman Pro 2 pas kamu lagi gabut atau gak ada tugas atau gak ngapa-ngapain gitu teman Pro 2 ya. Kamu boleh share ke Deni di WhatsApp di 0811 20 29 37, atau kamu bisa diam aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Dari Twin, cuma dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan Denny lagi nanya ke kamu ya, kalau kamu lagi gabut, teman Pro 2, apa hal yang kamu lakuin? Kamu boleh share di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Mbappe,
1: ah gimana sih, jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik. Kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan ini masih nanya ke kamu ya, apa hal yang kamu lakuin kalau misalkan kamu lagi gabut? Kamu bisa jawab ya di WhatsApp 0811 20 29 37, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Ini masih sampai jam 11 nanti, cuma di Jaga Malam, jangan galau malam.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Mbappe. Salam.
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan tadi ada kabar ya, kalau misalkan Subway Surfers, game teman Pro 2 ya, baru aja mengeluarkan karakter bernama Lestari, teman Pro 2 ya. Ini terinspirasi dari Bali, teman Pro 2 ya. Dan Subway Surfer itu jadi mainan atau game favorit Denny dulu, teman Pro 2 ya. Kalau lagi gabut itu pasti main Subway Surfer, teman Pro 2. Karena mainnya sangat simpel, teman Pro 2 ya. Nggak terlalu banyak mikir, asalkan jempol kitanya lincah aja itu udah bisa menang ya di Subway Surfer, teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu, teman Pro 2, kalau lagi gabut, kamu ngelakuin hal apa? Kamu boleh bisa jawab di WhatsApp di 08 11 20 29 37, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Udah mau jam 11, teman Pro 2 Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi, teman Pro 2 ya. Dan kamu jangan kemana-mana dulu, karena habis ini masih banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Kalau gitu selamat beristirahat, teman Pro 2, dan yang pamit, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
2: Ngerti Bola.

0: Ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, Ayah. Hati-hati ya.

Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Rabu 10 Juni 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Nihila Fitriana nih akan menemani paginya kamu untuk hari ini, hari Kamis ya, tanggal 11 Juni 2026. Kita bakal ada di Spada untuk hari ini, tapi nanti jam 6. Jadi jam 5 sampai jam 6 kamu bakal semakin lagu-lagu. So teman Pro 2 tetap stay di sini di Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuanton dari mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbicara tentang tasawuf milenial gitu ya. Nah, dalam tasawuf milenial ini yang saya ingin angkat yaitu membangun spiritual generasi milenial di era globalisasi industri 4.0 atau 4.0. Nah, di era-era globalisasi seperti ini, teman-teman, kita tidak lepas dari modernisme gitu ya. Modernitas kita, gaya hidup kita, fashion kita, dan gaya pergaulan kita kayak gitu, seperti itu. Nah, dalam tasawuf milenial harus seperti apa sih kita mendalami tasawuf kayak gitu? Mungkin banyak kita pahami kalau kita berbicara tasawuf, mungkin ya ada thariqah seperti itu ya, ada beberapa amaliah-amaliah yang harus kita lakukan. Nah, untuk para milenial, tasawuf milenial ini lebih akan sederhana amaliahnya, yaitu sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Dalam gaya hidup, kita tidak lepas tadi yang saya sampaikan, tidak lepas gaya modern seperti itu. Kita mungkin banyak jauh dari nilai-nilai agama seperti itu. Nah, kita pada kesempatan ini ingin berbicara tentang bagaimana sih kita membangun nilai spiritual di generasi milenial seperti itu. Nah, di dalam sabda Nabi kita tahu bersama yaitu innama bu'istu la'utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Jadi kunci pertama untuk kita melakukan atau menjadi tasawuf milenial adalah kita bagaimana merubah akhlak kita ini. Karena banyak para milenial ini akhlaknya jauh dari apa yang menjadi cita-cita Rasulullah, atau jauh dari apa yang menjadi Rasul diutus oleh Allah, yaitu sebagai untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini adalah paling fundamental seperti itu dibanding hal-hal yang lain seperti itu. Karena kita juga banyak temui nih, banyak orang yang sudah menutupi auratnya seperti itu, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan passionnya seperti itu. Jadi makanya bahwa sesungguhnya Rasul itu ya diutus menyempurnakan akhlak, ya akhlak kayak gitu. Jadi yang di pondasi pertama adalah akhlak kita seperti itu. Kita ketahui bersama gitu ya, kita banyak ngefans sama artis-artis Korea gitu ya, opa-opa kayak gitu ya. Nah, itu juga kita temui orang-orang yang sudah menutupi auratnya kayak gitu, menggunakan hijabnya dan sebagainya, tapi sangat histeris sekali kalau bertemu dengan idolanya. Yang seharusnya kita sebagai seorang muslim, ya idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak para generasi milenial, ayo kita bersama-sama mengidolakan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang akan menyelamatkan kita nanti di hari pertimbangan, di hari yaumil akhir, di mana semua amal kebaikan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab juga bahwasanya Rasulullah itu yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi, kita boleh saja ngefans dengan artis-artis Korea, tapi hanya sekadarnya aja. Ya cukuplah 1% atau sampai 5%. Jangan sampai kita mengidolakan artis-artis Korea ini melebihi dari mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hanya nabilah yang Allah berikan tauladan terbaik dan menjadi panutan kita di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akhlak inilah yang coba kita tekankan kepada generasi-generasi milenial untuk bisa beradaptasi dari arusnya globalisasi yang sangat cepat dan sangat menggerus nilai-nilai akhlak. Itu seperti itu teman-teman. Jadi tasawuf milenial ini tidak seperti tasawuf yang mungkin teman-teman pahami, yaitu kalau kita bicara tasawuf itu meninggalkan perkara dunia. Nah, dunia ini tidak ditinggalkan, tapi dunia ini hanya menjadi kendaraan kita untuk menuju yaumil akhir, untuk akhirat. Lalu amaliyahnya seperti apa nih di tasawuf milenial ini? Ketika teman-teman
menjadi seorang dokter. Bagaimana teman-teman mengamaliah ilmu kedokterannya teman-teman semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang pasiennya itu miskin, kaya atau seperti apa, semua harus kita tolong semata-mata karena Allah, walaupun tidak diberi ongkos atau tidak diberi uang sebagai nilai pertolongannya. Atau ketika teman-teman semua kelak menjadi hakim, bagaimana teman-teman mengamalkan ketasawufan teman-teman ketika menjadi hakim, itu bagaimana teman-teman memutuskan perkara hukum dengan seadil-adilnya karena semata-mata karena Allah semata-mata. Karena di mana Allah itu melihat apa yang kita kerjakan, meskipun kita tidak bisa melihat wujudnya Allah, tapi percayalah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Nah, itu salah satu tasawuf milenial seperti itu. Dalam makom-makom tasawuf, mungkin yang teman-teman harus ketahui, kalau menurut Imam Al-Ghazali sangat banyak ya makom-makom tasawuf itu. Salah satunya ada makom taubat. Taubat dalam

0: Obat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah segala dosa yang kita perbuat seperti itu. Lalu kita bagaimana memanajemen kalbu kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman, bagaimana teman-teman hadir di beberapa majelis-majelis ilmu. Di zaman sekarang banyak majelis-majelis ilmu yang bisa kita datangi, bisa kita hadiri, kayak gitu. Banyak ulama-ulama kita yang berbicara tentang akhlak, yang berbicara tentang taubat, yang berbicara tentang bagaimana kita senantiasa selalu berbuat baik, karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini akan kelak dibalas di yaumil akhir seperti itu. Karena pada hakikatnya kita harus bisa menjadi khairun nas anfusahum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah konsep tasawuf milenial. Walaupun kita berada di dunia milenial dengan amaliah-amaliah yang bisa kita kerjakan, yang terpenting amaliah itu tidak berbenturan dengan nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariat seperti itu. Kita boleh berpakaian modern seperti itu, kita boleh menggunakan kendaraan mobil seperti itu, tapi bagaimana mobil ataupun apa yang kita miliki ini juga bisa memberikan faedah kepada masyarakat di sekitar kita seperti itu, atau orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Baik teman-teman, itu yang bisa disampaikan, semoga nanti bisa bermanfaat tentang tasawuf milenial. Karena memang pada ini saya adalah salah satu mahasiswa tasawuf di Universitas Muhammadiyah Cirebon, jadi banyak harus dibagikan tentang ketasawufan, tentang ketasawufan, karena tasawuf ini mungkin masih ambigu gitu ya buat kalangan-kalangan yang lain, karena tasawuf terkesannya yaitu orang yang meninggalkan dunia dan itu melakukan zuhud kayak gitu, hanya akhirat-akhirat. Tapi dalam tasawuf milenial ini adalah dunia dijadikan sebagai kendaraan menuju akhirat, dunia dijadikan sebagai amalan-amalan atau saku kita di akhirat nanti seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman sahabat-sahabat milenial. Ayo kita perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita, karena akhlak adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat seperti itu. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fathun qarib, fastabiqul khairat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Sembilan tujuh koma lima Predu RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Predu. Nihila Fitriana yang akan menemani sepadanya kamu pagi ini. Untuk hari ini, Kamis di 11 Juni 2026 sampai jam

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Preduan, sering kali ya orang tuh ngehindarin baca berita terbaru bukan karena enggak peduli ya atau literasi rendah. Bisa jadi karena mereka tuh yang mengalami yang namanya news fatigue ya, alias kelelahan mental akibat tingginya ya paparan informasi. Ya, adapun berdasarkan laporan 2025 Digital News Report dari Reuters Institute itu nunjukin ya, jumlah orang ini nih enggak sedikit teman Preduan. Jadi dari hasil survei nih, di beberapa negara rata-rata 40% orang itu ngaku ya kalau dirinya tuh terkadang atau sering ngehindarin berita nih teman Preduan. Dan angka ini nih merupakan tertinggi ya yang pernah dicatat sama Reuters Institute. Perilaku menghindari berita paling tinggi itu terjadi di Bulgaria ya, 63%, Turki 61%, Kroasia 61%, dan Yunani 60%. Dan adapun angka terendah ini ada di sejumlah negara Nordik ya, dan juga Taiwan 21%, serta Jepang nih 11%. Meningkatnya fenomena orang yang ngindarin baca berita itu dijelaskan dari perspektif ilmu psikologi ya. Tapi apa ya? Apa karena terlalu banyak berita negatif yang beredar atau seperti apa nih? Ternyata ada satu kecenderungan nih teman Pradua, psikologis bawaan manusia ya, yang ternyata bisa nih mempengaruhi cara kita tuh mengingat peristiwa, yaitu negativity bias atau bias negatif. Jadi kecenderungan psikologis ini ya yang lebih menekankan pengalaman negatif ketimbang yang positif. Jadi kayak ada kecenderungan yang merupakan hasil evolusi gitu. Nah, mengutip dari Very Well Mind juga nih, pada awal sejarahnya manusia itu memperhatikan ancaman buruk di alam liar tuh merupakan masalah hidup dan mati ya. Jadi manusia tuh lebih peka terhadap bahaya dan memperhatikan hal-hal buruk di sekitar untuk bertahan hidup. Nah, makanya beberapa studi ini, salah satunya yang dipublikasikan dalam jurnal Health Communication pada tahun 2024 itu nunjukin juga ya, respons fisiologis yang terukur lebih kuat terhadap berita negatif ya ketimbang berita positif. Jadi penyebaran informasi apalagi yang negatif tuh bisa jadi sumber stres utama ya, kenapa orang tuh jadi malas baca berita. Tapi menjauhi informasi yang akurat dan dapat dipercaya itu hanya memperdalam masalah aja ya. Solusinya ya kelola konsumsi dan sumbernya ya. Kita bisa tuh batasi konsumsi berita pada jangka waktu tertentu untuk ngurangin yang namanya dampak news fatigue. Dan terakhir, waspada juga ya informasi atau konten yang bersifat provokatif yang dirancang hanya untuk meningkatkan engagement ya di media sosial.

0: kata untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film.

pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UUHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau

ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama ya antara pengelola jalur lingkar Gunung Slamet, pos pengamanan Gunung Api, dan juga Perhutani teman Pradua. Supervisor Site Gunung Slamet Perhutani Alam Wisata Wilayah Barat Sugeng Utomo itu menjelaskan ya bahwa pembukaan jalur ini nih merujuk pada laporan khusus Badan Geologi dan hasil pemantauan visual. Jadi menurut hasil pemantauan visual ini nih nunjukin kalau kondisi Gunung Slamet relatif stabil ya, tanpa lonjakan aktivitas yang signifikan. Nah, untuk menjaga keselamatan, pihak pengelola juga menerapkan sejumlah aturan ketat ya buat para pendaki ini. Jalur pos Bambangan di Kabupaten Purbalingga itu membatasi jumlah pendaki antara 700 hingga 900 orang per hari ya. Dan sistem kuota yang diberlakukan Gunung Slamet ini mengacu pada akumulasi jumlah pendaki nih yang naik dan turun hariannya. Terus pendaki juga dilarang keras ya memasuki radius aman 2 km dari kawah. Dan batas akhir pendakian yang diizinkan itu hanya sampai pos 9 atau pelawangan batas vegetasi terakhir. Pihak pengelola Gunung Slamet juga menegaskan ya akan memperketat nih pengawasan di lapangan demi memastikan keselamatan seluruh pendaki.